0: ਤੇ ਕਿਤੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ
1: ਕਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕੋਈ
2: ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ
1: ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੰਗ ਚੁਗੀ ਦੀ ਕੋਰੀ ਕੋਰੀ
0: ਤਦ ਕੋਏ ਤਦ ਕੋਏ
1: ਉਹ ਭਾਈ ਤੇ ਨਾ ਚੀਪਰੀ
0: ਕਿਨੋ ਕੋਏ ਭਾਈ ਕੋਏ
1: ਅਨੁ ਅਨੁ ਕੋਏ
2: ਹਾਏ
0: ਕਾਵਾ ਕੋਏ
1: ਕੋਰੇ ਕੋਏ
0: ਕੋਰੇ ਕੋਏ ਕਾਉ ਕੋਏ
1: ਏ ਕੋਰੇ ਕਾਉ ਕੋਏ ਕੋਰੇ ਕਾਉ
0: ਏ ਏ ਕੋਏ ਏ ਕੋਏ ਏ
1: ਕੋਏ ਏ ਕੋਏ
0: ke ko ko ke ka
1: ka mane
0: kubitsatori
1: tsuhi ko ite ite hau
0: tsuhi
1: ko nga
0: kamajuehi
3: kamajuehi he fakata tai kai te hare
1: kare he wehi te ata te yo
2: eh a ke ke ka
4: engari he rautake
1: eru nga kupu
0: oh rua noi ho anu
1: Wehina.
0: Matina, Mati.
1: Eiro.
5: E koe.
1: Kakariki. E meke. E
2: patu.
5: E koe.
1: E koe.
4: E panafi.
1: E
0: patu. E ruku.
1: Taka, taka.
0: Haua.
5: Poko.
1: Ai. Enge.
0: Wairangi. E wairangi.
1: Enge.
5: Enge.
1: Enge. Enge.
3: Anei te mea whakamutu mam.
0: Tahi te kupu.
1: Iro nga kupu.
0: Tahi.
4: Kupu tu nga kupu. Ano.
1: Rapu.
4: Chitiro.
1: Kimi.
5: Kimi.
1: Kimi
5: no.
1: Here.
5: Ka Kimi.
3: Kimi Kimi ngia.
1: Kimi ria. Tēnā Kimi ai.
4: Ka Kimi.
1: Tēnā Kimi Kimi ai. Tēnā Kimi Kimi.
0: Tēnā Kimi Kimi.
1: Ai.
3: Nā reira, ko te toa o tēnei whakatau te kai te mohi o kē tātou, ko te tīmanei, tēnā koe pānia mā, me paki paki tātou ka tika. Wano, he waiata kai te hāre, hei whakanui ngā mahi e tū tātou.
0: Mā te rōpū toa nake e waiata.
3: Nā reira, hua mā komutu katoa ngā mahi mo te pōne e mihi ana kia kōta i mātaki mai, kia kaha ki te whakataira ngai tō tātou. Reo, hoki mai hei a popo e rongo nei kōta i te wairua pukukata, te wairua ngahau, me tō tātou reo ātāhua nere. Hua nei, hoki mai ki puku hohe, Po Marie.